Ya, kembali lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace musiknya. Yeah, selamat. Oh ya, masuk lagi. Ya, selamat sore buat sobat Setara semua. Gimana nih sore ini? Ada yang baru pulang kerja? Ada yang masih kerja? Nah, kok mati mulu sih ya mic-nya, ya Allah. Kenapa sih setiap aku lagi siaran mic-nya selalu trouble?

Kan sedih ya. Iya, halo. Halo, halo, halo. Yuk, bahasa-bahasa semua yang mau gabung bareng aku bisa langsung aja gabung lewat WA-nya kami ya di 0823 1328 0522. Aku ulangi lagi ya, di 0823 1328 0522. Atau bisa gabung juga di Facebooknya kami di Stara Brebes. Halo Sobat Stara, aku langsung bacain aja nih yang udah masuk ya. Dari Kang Sari nih, assalamualaikum, waalaikumsalam. Banyaknya love yang cantik jelita, ulala ulala baby. Langsung, kalau sekarang ini lengkap bagus banget. Terima kasih Kang Sari udah lengkap ya namaku ya. Selamat sore. Sari lagi jahit dan hadir di acara Digoda di goyang gedang diot ya. Hari request lagunya Cinta Hitam. Salamnya untuk Mama Fikar, Teh As, Kang Rahono, Pak Edi, Palimana, Neng Itri, Kang Adeng, Mama Papa Yeyen, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mas Justiron, dan buat semuanya aja Sobat Stara FM Brebes. Makasih banyaknya Lavenia yang cantik jelita, ulala ulala baby. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Iya nih agak dua kali mati tahu teh. Iya, tadi tuh habis dibenerin, lagi dibenerin streamingnya ya. Jadi kalau misalkan Sobat Stara, alhamdulillah ini aku udah ngecek tadi streamingnya udah nyala. Monggo buat Sobat Stara semua yang mau dengerin lewat streaming bisa banget ya, bisa banget tinggal langsung aja buka streamingnya kami ya. Atau belum punya, download langsung, langsung download, langsung download di Play Store ya.

Gadis impian ya. Halo dari Adinda Dinda. Selamat sore tanyanya yang cantik jelita ulala ulala bebe. Sore kembali. Request lagunya jangan tunggu lama-lama. Ya aku enggak bakal lama-lama kok. Aku enggak bakal lama-lama kok. Aku akan selalu ada ya. Salamnya buat semuanya aja. Sahabat Sarah Brebes, makasih. Makasih kembali.

0: Ini harusnya lagunya ganti judul ya, saya bukan Maya tapi Nyanya. Nyanya, jangan kau tinggalkan diriku. Iya, dari Mama Fikar. Halo Mama Fikar, selamat sore. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sore Radio Setara Brebes juga tanyanya. Sore kembali Mama Fikar. Mama Fikar ikutan gabung di play lagunya Egois dari Lesti. Salamnya buat sobat Setara semuanya dimanapun berada. Dimanapun berada. Untuk tanyanya, semangat selama bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan hati dan umur tanyanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Gak usah download, datang aja langsung ke studio, tinggal turun lurus, nyebrang jalan, lurus lewatin SPBU, langsung belok kiri nyampe. Iya, kalau Mama Fikar mah gampang banget ya, tinggal nyebrang lurus terus sampai nemu perempatan rumah pagar warna putih, banner Setara Bumiayu, udah deh nyampe ya.
1: Sampai mati pun ku ingat kepadamu. Sampai mati pun.
0: Next one lagi dari Kang Rahono. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak minta lagunya Cinta Anak Zaman. Cinta Anak Zaman yang nyanyi Sandi Group. Salamnya buat Pratama Putra, semoga sehat terus dan para penyiarnya sehat selalu. Dan para fansnya, jaga kesehatan dan salam buat Mas Sahari. Mas Sahari, sehat selalu dari Rahono. Kang Sari, ini ada salam. Ada salam nih. Mau ngirim serah enggak? Halo Kang Hari Firlana. Wong Gaga setiamen request menemani aku, wong paling ayu sedunia. Iya. Hadir maning wong ayu. Iya wong Gaga. Ya Allah. Request 3 hari 3 malam. Pan ngapa Kang? Mengapa kayak 3 hari 3 malam? Pan ngapa? Salamnya buat semua sobat Sara, makasih bonusnya bingkisan luka. Gimana ya, bukannya aku gak mau ngasih bonus ya, soalnya belum ngirim markisa kesini nih Kang Hari. Gimana dong, ya masa minta bonus tapi markisanya belum datang kesini. Minimal kalau gak markisa, nanas deh, kalau gak jambu air deh, minimal jambu air biar bisa lutisan di sini.
1: Jangan kau tinggalkan diriku.
0: Oke nih buat sobat Setara semuanya, sebelumnya lanjut lagi tadi Nyanyi bakal play lagu yang sudah di request sama sobat Setara nih, ada Cinta Hitam.

Jawa, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotik Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT 2, RW 3, Losari, Kabupaten Brebes.

0: kau dan aku sama-sama
1: ber- Ya, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Halo, halo, halo, halo, bapak-bapak Setara semua. Balik lagi nih, yang pastinya nih bersama produk dari PT Denatur Indonesia ya, seperti Abu Top Vita, Mamadu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, dan Teh Moro. Produk-produk unggulan yang pastinya sudah berbepom dan bersertifikat halal. Oke, kita langsung aja bacain ya pesan-pesan yang sudah masuk dari Sobat Setara semua. Halo, dari Bang Zul. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore, dijanjinya kawasan di sana hadir mau request tajamnya cinta. Oh, pikir tajamnya karang, ternyata tajamnya ada tajamnya cinta juga ya. Tajamnya cinta. Tajamnya cinta. Salamnya buat semua fans Radio Setara Brebes, buat dijanjinya selamat sore, sore kembali.

Halo Mama Dini. Loh, Mama Dini gak jadi request nih Mama Dini. Request dong, Mak. Ayo ditunggu nih requestnya. Tadi udah ngirim requestan kayaknya loh. Dihapus lagi. Kenapa? Halo Rozali Zali, hadir di jayanya request cinta dan air mata dari Adela. Salamnya buat sahabat Stara semuanya di manapun berada. Makasih, makasih kembali. Dari Araman, sore tetekku yang cantik, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya nih? Nok Ayu, Mama Dini, ikutan hadir. Halo Mama Dini, sehat selalu buat Mama Dini juga ya. Salam-salami buat semua sedulur Stara lan saudaraku yang di Pecangakan Tonjong. Salam spesial ya buat Bos Aman yang paling setia dengerin Stara lagu nih, Enok Ayu Gedung Tua. Makasih, tetap semangat Enok Ayu, aja lupa jaga kesehatan. Oke, jangan lupa jaga kesehatan juga buat Mama. Sehat selalu dan bahagia selalu pokoknya buat Mama dan keluarga tercinta. Amin. Kita oh, jadinya mau yang di FB aja. Boleh, boleh, boleh. Aku udah bacain ya, Maya.

Ini lagu enakan ya, ini lagunya enakan tapi galau gitu ya. Gimana sih, kalau bisa tuh lagu enakan jangan galau terus ya. Jadinya ngikut galau gak tuh. Halo Kang Ahmad, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore buat pendengar Setara, juga buat yang lagi bertugas. Request lagunya dari Bang Haji Soleha. Aku Soleha. Masya Allah Bunda. Bravo selalu, semangat. Semangat.

Tapi kok kalau lihat-lihat di luar kok ini ya, kayak mendung-mendung Manjalita gitu. Iya dam, kayak mendung apa memang ketutupan banner ya jendelanya yang jadi kelihatan. Tapi kok mandan hiem gitu ya. Apa nih? Lagi mau bikin ayam serundeng loh, dengerin Sara pas pasti dong teh. Lagi bikin ayam serundeng coba. Lagi bikin ayam serundeng coba. Kan jadi kepengin ya. Mak, jangan gitu dong, Mak. Jangan gitu dong, Mak. Kan jadi ini ya. Alah, nanti malam kemungkinan aku siaran lagi nih, belum bisa us itu. Emang mendung. Oh, mendung teh emang beneran Bumi Ayu mendung. Ya Allah, baru aja tadi bilang cocok buat ngejemur. Jam segini udah mendung. Ya bener sih tadi udah bilang ya, sampai asar. Iya sih, jam 4 asar ya. Tapi ujug-ujug enggak tuh ujug-ujug mendung. Seandainya saja. Di dia mah masih panas men banyaknya. Lavenia. Wala di Karang Pucung masih panasnya. Aku ge hayang serundeng nah cenah. Mama Dini jarene Kang Sari pengen serundengnya juga jare. Serundengnya bae sing dikirim ayamnya rasa. Ayamnya goreng dewek-dewek.

perhatian men kok ayamnya gue manyanya. Makasih banget lo, perhatian banget sih ya mas. Padahal ayam aja gak ada, ayamnya aja gak ada, apalagi serundingnya Kang. Gimana ini? Jadi gimana dong? Ini mah tergantung keputusannya Mama Dini sih sebenarnya. Mau ngirim gak? Boleh nih lewat JNT, JNE boleh lah ya, dikirim ke sini. Yaudah lah ya, yuk sambil nungguin ayam serundengnya mateng ya, kita play dulu ya. Jangan tunggu lama-lama ya, jangan tunggu lama-lama ya mak, bok gosong ayam serundengnya.

0: Assalamualaikum. Lah, Bang Surya, kok ngelamun gitu di depan rumah?
1: Waalaikumsalam. Pak Haji, mau kemana Pak Haji malam-malam gini?
0: Ini, mau ke apotek Bang. Lagi ada masalah apa Bang?

0: lainnya, darah tinggi, vertigo, asam urat, jantung, dan lain-lain. Apalagi buat stamina.
1: Wah, baru tahu saya, Pak Haji. Kalau gitu, yuk sekalian saya ikut ke apotek, Pak Haji.
0: Oh, ayo deh kalau gitu. OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT 3, RW 1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

Hey, balik lagi di Zona 3 Poin 5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Masih bareng nyanyi tentunya ya, dan pastinya masih bersama produk dari PT Denatur Indonesia.

mau sekalian beli tas. Boleh mah, nanti sekalian mampir sini ya. Aku setuju banget kalau setiap ke Bumi Ayu mampir ke sini. Seneng banget aku tuh. Ya ditunggu ya Maya, kalau jadi kesini ya kabar-kabarin aja. Aku selalu standby kok menemani di sini. Aku selalu standby setiap hari di studio. Jadi aku selalu ada. Oke nih, aku bakal langsung bacain lagi pesan-pesan yang datang dari Sobat Setara semuanya ya. Dari 0889 sekian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore buat mbak penyiarnya yang lagi siaran. Halo, selamat sore kembali. Mau request lagu Ani dari Roma Irama. Salam kenal aja dari Bang Hasan Windu Aji. Soalnya tulisannya Windu Aji. Ternyata ya. Sukses terus buat sukses terus buat Radio Setara Bumi Ayu Brebes. Makin banyak penggemarnya. Tolong di play ya mbak. Oke siap, insya Allah kalau waktunya masih ada aku bakal play buat Kang Bang Hasan ya. Bang Hasan. Salam kenal ya Bang ya. Semoga betah, semoga cocok. Oke, okay, next lagi mari pemaliso nih. Sore DJ-nya Zaure kembali. DJ-nya ulala ulala baby cantik. Iya. Yeah. Linggapura hadir maning digoda. Request lagu Cinta Rahasia dari Umi Alfi. Salamnya buat semuanya aja, buat yang lagi cuap-cuap makasih. Makasih kembali loh Mama Liso ya sudah menemani aku. Dari Mas Justiron, assalamualaikum, waalaikumsalam. Request dong jangan tunggu lama-lama. Salamnya buat Sobat Star Brebes. Makasih, sehat selalu. Udah di play lah. Udah di play ya lagu Jangan Tunggu Lama-Lama ini. Tadi udah di play lagunya ya. Dari Bang Jupento, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jupento FNK hadir, tanyanya cantik culi kita yeah. Sepanjang masa ulala ulala baby yeah. Tadi tiada tara, sekarang sepanjang masa enggak tuh. Emang cantik sekali. Mau request kawin kontrak. Oke, salamnya untuk tetenya Anya, Mbak Tata, Mbak Rizka, Mas Ipoy, terus Mama Eza, Mbak Intan, Mama Ayu, Mama Fikar, Mama Pasha, Mama Dini, Mama Navi, Mama Diro, Mama Bayu, Mama Larti, Mama Fiandi, Mas Justiron, Adinda, Neng Itri, Hilmi Aulia, Teh Ima, Teh Aas, Bang Zul, Bang Samsul, Wahari, Mang Ono, Kang Kuswo, Pak Kasrun. Tadi kayaknya Pak Kasrun dua kali gak sih? Mana ya? Enggak tah. Yaudah lah ya. Juga buat semua Sobat Setara Brebes, makasih tanyanya, semoga sehat selalu. Oke.

Daripak Kasrun, nah wongnya nongol. Bapak Kasrun nongol setelah dipanggil. Biasanya tuh kalau dipanggil 3 kali nongol biasanya. Pak Kasrun, Pak Kasrun, Pak Kasrun ya. Langsung nongol kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mbak. Selamat sore, sore kembali. Salam dari Pak Kasrun, request dong judulnya Pengadilan Cinta dari Leo Waldi. Makasih, makasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasrun, ih kangen banget sama Pak Kasrun yang ganteng tiada dua dan tiada tara. Ini kayaknya nanti malam makan mie ayam enak, cocok nih kayaknya nih. Dan berdoa semoga. Oke, sebelumnya lanjut ya, hanya bakal play dulu nih Gedung Tua ya buat sobat setara semua ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Curug Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pangabatan Bantar Kawung.

Yeay, balik lagi di 93.5 FM Radio Sara Brebes, infonya Grace, musiknya. Yes, sudah masuk di penghujung acara ya. Aku menemani sobat Sara semuanya. Apa nih? Sini teh wis mateng loh, main-main. Iya sih, kalau banyak waktunya aku juga pengen main, makan di sana sampai wareg. Tapi waktunya enggak ada. Ya deh, thank you banget ya sobat Setara semua yang udah selalu stay tune, setia menemani aku dari awal sampai akhir segmen. Terima kasih yang sudah kirim-kirim salam, bagi-bagi salam juga, supportnya thank you banget. Dan aku juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata, terutama buat lagu yang belum bisa di play. Maaf banget ya, waktunya gak cukup, sempat cuma sampai jam 5 aja. Next time ya, nanti di Gemini di BRS juga mungkin sobat Setara juga masih bisa request. Dan pastinya harus pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari PT Denatur Indonesia.

0: Radio Citra Amelia. Radio Citra Amelia.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
3: Iya, betul.
2: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
3: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
2: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
3: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram, juga mata plus.
2: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
3: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
2: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
3: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
2: Terima kasih banyak ya Pak ya.
3: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT1 RW1, Kecamatan Tonjong.

0: dong kawit mau mancing ora oli-oli. Lah harap tuku kopi disit lah.
1: Loh, Rip, arep mari ngendi?
0: Aku arep tuku kopi disit. Ayo mancing et mau ngantuk ora oli-oli.
1: Oh, ya wis, awas dalane lunyu.
2: Aduh, Kim, tolong. Tar Kim, tolong Kim, tolong.
1: Oh, Rip, nang apa Rip? Duh, tembe domong. Oke, ngene. Cukul tangane nyong. Solo. Nah, Kim, dene kok melu nyemplung?
3: Pakaian sih kepingin. Yang kau nyekeli tangan malah nyekeli sikil. Ya yang melu nyemplung.
0: Aduh, papurane ya Kim. Aku ya mata nih mulai ora jelas, pandangannya sering kabur. Faktor U kayaknya ya.
1: Mulane Rip, mulai konsumsi obat herbal Vitama sing bisa membantu menyehatkan mata. Nganggu sing matane blereng kaya sampean supaya ora nyemplung nawong mani.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
5: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama
1: Bapak siapa, Bapak?
2: Bapak Amin Makmur
1: dari mana, Bapak?
2: Keblogan, Ponjian.
1: Ponjian, ya. Dulu kan Bapak pernah beli Vitama di apotek, ya, Bapak? Sebelumnya iya. Punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelumnya mengonsumsi Vitama, mata saya berair akibat debu.
1: Dan sesudah?
2: Sesudah mengonsumsi vitamin, alhamdulillah sekarang mata saya membaik.
1: Sudah mengonsumsi berapa botol Vitama, Bapak?
2: Sudah mengonsumsi 2 botol sama yang sekarang.
1: Iya, untuk kesan-kesannya mungkin Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak.
2: Kesan-kesannya buat para semua yang punya keluhan mata, jangan lupa beli Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT1 RW1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT4 RW1 Kecamatan Pagerbarang.

0: dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes.
1: Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk daerah Bumi Ayu dan sekitarnya.
2: Allah

Masya Allah, keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081-296-082830. Yuk bantu kita dalam menyebar ke

0: Amartivi.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Oke, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama ibu bapak siapa, Bapak?
3: Taski.
2: Alamatnya di mana, Bapak?
3: Dusun Cimencok, Desa Boja.
2: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
3: Punya keluhan darah tinggi.
2: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Bapak?
3: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
2: Membaik, ya, Bapak.
3: Membaik.
2: Udah habis berapa botol, Bapak?
3: Satu botol yang isi 200 kapsul.
2: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak.
3: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop,
2: ya,
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Alfios Herbal, alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5, Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat, alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kota Mandala. Agen Apotek Bumi Husada, alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271 Bumi Ayu.
4: Kita 5 menit saja ke depan berpikir merenungi apa yang saya sampaikan. Teman-teman sekalian, kita ini sebagai orang beriman tahu dunia ini akan dilaluin. Kita tidak akan berlama-lama di sini. Jangan sampai dunia ini menjadi target utama. Berantem gara-gara tanah, berebutan karena warisan, berebutan karena jabatan, kadang-kadang berebutan hanya karena masalah pasangan hidup. Untuk apa? Untuk apa, teman-teman sekalian? Dunia ini mungkin di mata antum kelihatan besar kalau dekat. Misal, saya tidak tahu bapak-bapak mengerti nggak? Kalau ibu-ibu biasanya langsung mengerti kalau masalah contoh-contoh perhiasan. Kalau ada orang punya berlian, besarnya seperti bola pingpong, kaya nggak? Rupanya ada juga bapak-bapak yang paham. Itu kaya luar biasa. Kalau dia punya berlian seperti bola basket, kaya nggak? Coba taruh berlian yang seperti bola basket itu di tanah, terus antum naik pesawat ke atas. Makin jauh, kelihatan nggak? Orang yang perebutkan tanah 1000 kali 1000 meter, 1 hektar, berapa hektar, tumpah-tumpahan darah. Padahal kalau dia naik pesawat, hilang semua tuh. Mobil mewah, bangga-banggaan dengan mereknya. Kalau kita naik pesawat, kayak gentong-gentong lagi jalan. Cuma hiasan dunia. Apa yang mau dikejar? Gitu kan? Seorang mukmin tahu dunia hanya fasilitas saja untuk mengejar akhirat. Akhirat yang abadi, teman-teman. Akhirat yang abadi, kejar di sana. Waladdarul akhiratul lahiyal hayawan, kata Allah. Darul akhirah, tempat akhirat adalah kehidupan yang abadi. Di akhirat, kata Nabi SAW, kalau seorang mukmin masuk ke dalam surga, tidak ada capek. Tidak ada capek. Tidak ada gangguan orang. Tidak ada sedih. Tidak ada penyakit. Tidak ada buang air besar. Tidak ada buang air kecil. Makanan dan minuman yang dimakan ahli surga yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Gak ada lagi masa tua, gak ada masa anak-anak. Semuanya berumur 33 tahun. Dan semua laki-laki akan kembali kepada poster ayahnya Adam 60 siku ke langit 27,5 meter. Dan semua perempuan kembali kepada poster ibunya Hawa 40 siku ke langit 17,5 meter. Gak lebih ya daripada itu dan gak pendek gak tinggi. Jadi teman-teman yang pendek gak usah khawatir. Ini cuma dunia. Sampai orang beriman pun tahu kalau ada orang lahir dalam kondisi fisiknya luar biasa, matanya buta, telinganya tuli, tangannya, kakinya semua putus, gitu kan? Itu tetap bagi orang beriman punya nilai, karena itu cuma dunia. Begitu dia meninggal, jasadnya akan dimakan oleh tanah, sebagaimana sabda Nabi SAW, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah, kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan tumbuhkan kalian. Di akhirat ditumbuhkan jasad yang baru. Itu yang akan hidup bersama kita di surga atau di neraka, gitu kan? Jadi ini cuma dunia sebentar. Untuk apa dikejar, teman-teman sekalian? Ingat, Nabi SAW pernah keluar dalam hadis Bukhari dari masjid beliau, kemudian beliau menggambar kotak. Lalu beliau mengatakan, inilah kotak kehidupan manusia. Seperti meja ini misalnya, inilah kotak kehidupan manusia. Lalu Nabi SAW menggaris dari luar kotak, di bawah kaki beliau, digaris, dilewatin kotak ini sampai melewati kotak tengah, di depan, panjang. Lalu kata Nabi SAW, ini angan-angan manusia. Ini angan-angannya. Angan-angannya melampaui kehidupannya. Lebih 500 tahun ke depan. Padahal umurnya cuma 60-70. Lalu Nabi SAW menarik dengan tongkatnya dengan keras dari sisi kanan garis kotak. Digaris dengan keras sampai terbongkar tanah itu digaris. Dan memutus garis tengah itu. Lalu beliau mengatakan, dan ini kematian yang akan datang memutus angan-angannya. Di Jakarta kemarin teman-teman sekalian, ini bukan nakut-nakutin, tapi di Jakarta kemarin begitu, ada orang keluar dari mall, kisah nyata, bawa kresek banyak sekali, habis belanja buat keluarganya, mobilnya Masya Allah mewah luar biasa, super lux, paling mahal, parkir, begitu melihat tukang parkir, alhamdulillah, tukang parkirnya sangat senang nih, karena ini orang kaya, pasti kasih tip yang banyak gitu. Naik di mobilnya, di starter mobil, tidak pakai supir kebetulan, dia nyalain, mobil di depan ada, mobil di belakang ada, jadi terhimpit. Tiba-tiba orang ini tuh starter mobilnya diinjak gas dengan sangat keras mundur ke belakang, nabrak mobil di belakang, hancur total. Tukang parkirnya pun tadi jadi marah, Pak, apa nggak lihat ngambil marah-marah. Tapi anehnya orang ini gasnya terus kencang, wah gitu ribut, gitu kan. Maka tukang parkir curiga, dibuka pintu, orang itu sudah meninggal dunia. Teman-teman sekalian, pernah nggak orang ini berpikir dia akan mati pada saat keluar dari mall? Kalau dia tahu dia tidak bakal keluar ke mall tuh. Di depan rumah, di depan mata saya pernah ada orang meninggal di rumah sakit ayah saya. Kebetulan di Makassar beliau punya rumah sakit. Dan itu di pinggir jalan raya. Sore hari, subhanallah, ada anak muda. Saya pas lagi di teras lantai 2 rumah ayah saya itu kelihatan jalan raya. Jadi kelihatan orang kejadian ini. Ada anak muda lagi pakai motor, waktu itu motor baru dia jalan. Jadi jalurnya 2 jalur gitu kan. Rupanya motor ini, motor itu dari arah sana. Kemudian di sini ada mobil pick up yang pelan jalannya gitu. Ada mobil truk pelan jalannya. Di belakang ini rupanya ada mobil, ini mobil truk pelan, di belakangnya ada mobil pick up, mobil pick up ini mungkin kena terganggu. Dia bukan ngelewatin dari kiri, dia keluar ke jalur sebelah. Keluar, motor yang tadi lagi kencang, dia kayak sangka tabrak, meninggal di tempat. Jatuh tergeletak, motornya dibawa, dicek di rumah sakit ayah saya di klinik, ternyata sudah meninggal dunia. Saya lihat orang itu subhanallah tergeletak. Ada beberapa produk yang dia bawa di motornya. Lalu saya bertanya, saya muhasabah sendiri. Orang ini pernah berpikir gak ya untuk keluar rumah tadi akan dia tabrakan, dia akan jatuh? Saya yakin tidak. Kalau dia berpikir dia tidak akan keluar dari rumahnya. Tapi begitulah ajal kalau datang teman-teman sekalian. Kalau datang tidak akan terlambat sesaat atau berkurang sesaat. Harus fahamin, gitu kan? Jadi jangan sampai kita berlebihan. Saya tanya teman-teman, Anda jujur jawab. Kalau seandainya Anda ke dokter, lalu kemudian dokter mengatakan, maaf Pak, Bu, umurnya tinggal 2 minggu menurut ilmu medis. Ini ada penyakit parah, tinggal 2 minggu. Dokter gak bisa obatin lagi. Kira-kira orang yang seperti ini sudah divonis sama dokter akan mati 2 minggu lagi. Gak ada lagi, sudah kankernya, sudah tumor, segala macam di tubuhnya, sudah segala macam penyakit. Gak bisa lagi hidup orang ini. Kemudian ada orang datang, temannya bilang, itu si Fulan, ceritain kamu. Kira-kira dia masih mau ribut berkelahi? Itu orang tuh mau mengambil hakmu. Masih mau mengebut lagi? Sudah semua? Nah, sudah, aduh, enggak mau tahu. Ini 2 minggu lagi mati. Semestinya teman-teman enggak usah tunggu vonis dokter. Siapa yang bisa jamin sekarang di masjid ini teman-teman ada dari tembok ini tiba-tiba malaikat maut, saya lihat antum tidak lihat. Orang roh saya tinggal dikenang Khalid bin Salama pernah ceramah. Selesai. Dan Anda juga bisa begitu setiap saat. Bagaimana orang bisa tenang nih dalam kemaksiatan kepada Allah sementara setiap saat malaikat maut bisa datang jemput dia dan ada hisab semuanya. Ini bahaya sekali. Baik, saya pernah mengadakan pelatihan teman-teman sekalian di masjid yang besar. Masya Allah mungkin seperti ini malah lebih besar. Lantai dua juga seperti ini dan penuh. Di lantai dua itu ada banyak ibu-ibu akhwatnya. Saya bicara masalah kematian selama 2 jam materi lengkap. Kemudian setelah itu saya bilang sama panitia, panitia tolong supaya lebih hidup suasananya, siapkan kebutuhan jenazah, meja, kain kafan, sama menyan-menyannya semua. Kemudian di sebelah masjid buatin liang lahat. Baik Ustaz, dibuatlah. Selesai saya ceramah 2 jam, saya bilang, Bapak Ibu sekalian, saya mau ajak Anda 5 menit coba menjadi jenazah. Ada yang mau? Sempat ada yang angkat tangan depan saya. Kebetulan teman kita ini, saudara kita tukang batu. Adiknya dia kembar, anak SMA, sering ikut pengajian saya gitu. Dia hadir juga. Dia bilang, saya Ustaz. Baik, silakan. Pak, saya minta tolong satu hal ya. Kalau Bapak naik nanti di atas meja ini, dibungkus dengan kain kafan oleh panitia, tutup mata Anda dan bayangkan Anda sudah mati dan dengarkan apa yang saya ucapkan. Baik Ustaz, baik. Saya juga bilang sama panitia di atas masjid waktu itu, ibu-ibu, silakan kalau ibu mau coba, panitia tolong bantu. Saya sudah pandu waktu sebelum pengajian. Ringkasnya adalah, dia naik. Subhanallah, begitu dia naik, Bapak Ibu sekalian, orang ini naik di atas meja, begitu tutup matanya dan ditempelin kain kafan di pipinya. Ini kain kafan asli kita beli. Ditempel di pipinya, langsung dia nangis. Nangis-nangis dia, terisak-isak. Lalu kemudian panitia taruh tangannya di dadanya, harus dibungkus gitu kan. Lalu saya bilang, Pak, coba renungin sekarang Anda sudah mati dan hiruk-piruk di masjid ini ada orang nangis. Kebetulan adiknya dia yang kembar ini, murid saya, duduk di sebelah kiri kanannya dan membayangkan benar kakaknya meninggal. Mereka betul-betul menangis gitu. Ada jemaah-jemaah juga yang lain pada nangis. Hanya saya bilang, hiruk-piruk masjid ini yang sedang menangis, ada yang sedang ngobrol, ini anggap di rumah Anda pada saat Anda meninggal dunia. Dan Anda tidak bisa protes. Gak bisa bilang saya tidak mau, jangan ribut, gak bisa lagi. Udah. Panitia pun menaruh tangan kanan di atas tangan kiri, kita gak bisa protes, taruh di dada. Dibungkus dengan kain kafan pun gak bisa. Baik, Pak, bayangkan semua peluang amal saleh yang semestinya Anda bisa kerjakan, sholat malam, sedekah bakti dengan orang tua, baca Quran, sholat berjamaah, yang Anda sia-siakan dan Anda menyesal kenapa tidak kerjakan sekarang. Dan bayangkan semua peluang dosa yang Anda tidak sia-siakan. Kesempatan zina bersinar, kesempatan dosa-dosa, kesempatan riba-riba, semua dikerjakan. Dan Anda tidak sempat taubat dan Allah akan hukum Anda sekarang. Itu Bapak Ibu sekarang saya tidak. Kadang-kadang dia sampai nangis-nangis Bapak ini. Terus dia nangis. Lalu saya bilang, tolong panitia, datangkan geranda jenazah. Ya, datangkan. Baik Pak, sebentar lagi kami akan angkat badan Anda di geranda ini. Dan kami akan bawa Anda ke liang lahat sebelah masjid. Gitu kan. Diangkatlah dia. Saya bilang, Pak, renungin, resapi tubuh Anda kesentuh dengan geranda ini. Gitu kan.

0: teman-teman sekalian. Lalu saya bilang, buka. Dibuka kain tersebut. Lalu saya bilang, teman-teman panitia bantu bapak ini keluar. Keluar dia. Waktu dia keluar dari kuburan yang lahat itu, teman-teman, sempoyongan. Kayak orang yang sudah pusing gitu. Keluar, kemudian saya bawa ke masjid. Saya pegang tangannya masuk ke masjid, duduk. Lalu saya kasih mic, Pak, tolong ceritakan pengalamannya kepada jemaah jadi jenazah 5 menit. Itu dia pegang mic, gemetaran. Ustaz, saya tobat. Saya durhaka sama orang tua. Saya gak sholat, saya begini. Ini dia lupainnya dari ribuan jemaah depannya nih. Dia nangis-nangis. Sebutin semua kesalahannya. Semua pada banyak ikut nangis. Dia kayak orang ketakutan betul. Gitu kan? Baik, selesai. Saya panggil siapa lagi yang mau coba? 2, 3, 4 orang. Rata-rata semua begitu keadaannya. Gitu kan? Alhamdulillah mereka sadar seketika pada saat itu. Lalu kemudian saya bilang, penutupan. Ada bahkan ibu-ibu yang coba di atas pingsan, ibu itu. Kita bukan nakut-nakutin, tapi memang saya praktekin. Lalu saya bilang begini, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup acara, saya bilang pada saat itu, bahwasanya ini hanya praktek jadi jenazah. Tapi ini ya akan datang satu waktu Anda dibungkus kain kafan, tidak bisa kembali lagi. Sekarang masih bisa kembali, beramal soleh. Dan ini pernah diperingatkan oleh Hasan Basri rahimahullah. Beliau pernah ngantar jenazah diikuti oleh seseorang. Lalu Hasan Basri tanya, wahai fulan, kalau seandainya jenazah ini tiba-tiba hidup sekarang, apa yang dia kerjakan? Kata orang ini, tentu dia akan sholat, dia akan puasa, dia akan ngaji, dia akan kerjakan ibadah-ibadah. Kata Hasan Basri, kenapa? Dia bilang, karena dia sudah mati, dia tahu nilainya ibadah itu. Kata Hasan Basri, yang kau ucapkan benar, tapi di depan matamu ini tidak bisa hidup lagi. Kamu sekarang masih hidup, kerjakan seperti dia kalau dia hidup. Jangan tunggu itu, gitu kan? Ingat teman-teman, pujian teman, ancaman teman, atau orang sekitar kita, hanya sepanjang lidahnya. Kamu hebat ya, kamu kaya ya, kamu gagah ya, kamu cantik ya, sepanjang lidahnya demi Allah. Mau apa itu? Apa yang mau direbut? Orang-orang setengah mati sholat malam sejam dua jam, besok ceritain ke orang hanya butuh pujian sepanjang lidah dia. Untuk apa? Teman-teman yang suka riya nih, saya ajarin caranya gampang. Ada caranya gampang. Kalau Anda besok pagi mau cerita kepada teman-teman Anda di kantor atau tempat, saya sholat tadi malam, sholat malam, gak usah tunggu besok pagi, setengah mati, ngantuk-ngantuk nanti malam bangun. Jam 2 malam sebentar, datangin rumah teman yang jadi target, ketok pintunya, nih saya mau sholat, lihat ya.
1: Selesai.
0: Gitu kan. Untuk apa nunggu besok, setengah mati, gitu kan. Gak ada gunanya riya, pujian orang sepanjang lidahnya. Jangan, gitu kan. Gak ada gunanya. Jadi teman-teman sekalian, sadarilah mati akan datang. Dan jadilah seperti Bilal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Waktu ditanya, ma ra'yuka bil maut? Apa pendapat Anda dengan kematian? Kata beliau, marhaban bil maut. Selamat datang kematian. Apa yang saya mau takutin? Apa yang dia mau takutin kalau selama hidupnya dari bangun tidur sampai tidur semua ketaatan? Pastilah terbalik. Orang rindu, gitu kan? Orang mukmin itu rindu. Waktu terjadi perang Yarmuk tahun 14 Hijriah, waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, dengan di situ di dalam pasukan ada Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid salah satu yang dijamin masuk surga. Teman-teman bisa nonton serialnya di website di www.khalidbasalama.com, ada serial sahabat. Saya ceritakan di situ ceritanya. Jadi kata Sa'id bin Zaid, waktu kami berhadapan dengan pasukan Bizantium Romawi Nasrani ini, mereka jumlahnya 120 ribu orang, dipimpin oleh pendeta-pendeta dengan salib-salib yang besar dari emas. Lalu mereka memukul pedang-pedang mereka di perisai mereka sambil melantunkan yel-yel mereka, sehingga membuat kami pun sempat nyali kami ciut, gitu kata Sa'id bin Zaid. Lalu subhanallah, datanglah Abu Ubaidah bin Jarrah, pimpinan perang yang lain, mengatakan, ya muslimin beginilah, begitulah, semangatlah, pahala jihad disampaikan. Lalu tiba-tiba ada satu orang yang membakar semangat kami. Satu orang, dia datang mengatakan, wahai Abu Ubaidah, pimpinannya, wahai Abu Ubaidah, saya sekarang sudah tidak sabar, mau mati syahid, saya mau masuk sekarang ke sana. Gitu kan. Ada pesanmu untuk Rasulullah SAW? Ada pesan enggak untuk Nabi? Saya sudah tahu saya akan mati nih. Kata Abu Ubaidah, sampaikan salam kami dan kami memperjuangkan agamanya. Orang itu pun masuk ke musuh sendirian, menembus musuh tersebut sampai mati syahid. Kata Sa'id bin Zaid, suatu saya lihat semangatnya orang tersebut dan tahu yakin dengan janji Allah benar, maka saya loncat dari kuda saya, lalu saya tunduk, kemudian saya membaca Allahu Akbar, lalu saya menyerang musuh. Semenjak itu rasa takut saya hilang, dan akhirnya kami memenangkan peperangan. Jadi memang teman-teman sekalian, mati itu akan dilaluin. Dan memang mati sebuah pintu, kita harus laluin. Tanpa mati tidak bisa. Tapi orang beriman tahu, mati itu justru kebahagiaan buat dia. Karena semua yang bertahun-tahun dia kerjakan, dia akan panen di sana. Semua kehidupan abadi ada di sana. Maka dia rindu dengan mati. Tidak perlu takut, gitu kan? Toh akan datang. Jadi harusnya dipahami masalah-masalah seperti ini. Baik teman-teman sekalian, kita tutup dengan sebuah kisah yang kita rangkumkan insya Allah tentang masalah orang kalau bertakwa kepada Allah.

0: Wah, di cuaca yang dingin kayak gini rajin jogging ya, Neng?
1: Pak RT. Iya nih, Pak. Mumpung lagi libur kerja, jadi sempetin buat olahraga.
0: Bagus, Neng. Negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama Neng, biar nggak kebanyakan kaum rebahan.
1: Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak RT juga saya lihat-lihat setiap hari pagi-pagi sepedaan. Di usia segitu masih seger aja badannya, Pak.
0: Iya dong, Neng. Kebiasaan olahraga saya itu dari muda. Sampai sekarang jadi keterusan. Ditambah juga nih, rahasia saya, selalu rutin minum suplemen makanan tambahan yang namanya Habuto.
1: Wah, kalau itu sih sama, Pak RT. Habutop itu selain menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
0: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT1, RW7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
3: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa. Alamat Jalan Raya Timur 14, RT12, RW3, Pegirikan, Talang, Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, punten dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelancar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Membaik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT 1, RW 3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT 3, RW 3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

0: Mama. Ayo dong cepet. Lama amat sih.
1: Iya, Pak. Bentar.
0: Aduh, pasti lagi ngukir alis nih si Mama.
1: Si Papa gak pernah sabaran deh orangnya. Mama kan habis minum habu top dulu, Pak.
0: Malah yang lupa.
1: Si Ayah. Kita tuh mau liburan, Ayah. Perjalanan jauh. Badan harus kebal dari lemas, lunglai, apalagi sampai pusing dan mabuk di mobil. Habu top ini bukannya selalu kita konsumsi sebelum aktivitas. Nah, apalagi sekarang kita mau perjalanan jauh.
0: Iya, siap, Ma. Siap.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Three, two, one, go!
2: Sesaat lagi kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823 13.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya yeah. Selamat malam nih buat sobat Stara semuanya. Pastinya nyanya balik lagi di Gemini Generasi Musik Masa Kini. Dan waktunya sobat Stara semua request lagu pop terkini terfavorit sobat Stara semua. Dan pastinya nyanya bakal menemani sobat Stara semua 2 jam ke depan. So don't go anywhere, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya yes.

0: kedua tanganmu bisa menutupi kedua telingamu. Dan matamu bisa tertutup sendiri tanpa bantuan tangan. Sembari orang-orang sibuk mengkritik, gak bisa dipungkiri, rasa sakit yang diramu memang bisa memuncak. Gak apa-apa deh, sedih, marah, sakit dulu. Asalkan kau sadar pada akhirnya kau kalah melawan banyak orang.
1: Satu lawan banyak? Mana bisa?
0: Mending nyerah dan kalah daripada dikeroyok dan perlahan gila atau mati.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bu Dewi, beli apa Bu?
0: Beli Habutop Mbak, masih ada kan?
1: Ada dong, mau yang berapa kapsul?
0: Yang 200 kapsul, biasa.
1: Tumben sendirian Bu, biasanya diantar sama Bapak.
0: Aduh, itu dia Mbak, si Bapak rematiknya kumat. Mungkin kecapean habis hajatan hitan anak saya kemarin.
1: Pantes lama gak beli Habutop.
0: Iya, terlalu sibuk Mbak. Makanya ini saya beli lagi yang 200 kapsul supaya si Bapak kembali pulih. Ini saya dengar dari radio katanya ada obat herbal alami yang baik buat asam urat dan rematik.
1: Mantap Bu, pas banget pilihannya. Udah banyak kok Bu yang udah langganan ke saya beli Habutop, banyak khasiatnya, aman dan tanpa efek samping karena dari bahan alami.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat, Jalan Raya Kalierang, nomor 438, Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat, Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat, Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudeile, Slawi.

0: Yeay, balik lagi di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya Grace musiknya. Yes, malam nih buat Sobat Stara semua. Selamat malam, selamat selamat apa ya? Selamat Tayleye lah ya, ini selamat Selasa Selasa malam. Ya, selamat Selasa malam. Yeay, kita merayakan malam Selasa ya. Iya ya, Selasa malam ya. Kita merayakan Selasa malam yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah aku pikir hari ini mau hujan, karena tadi tuh udah kayak mendung-mendung manjalita gitu kan. Ternyata tidak, alhamdulillah cerah. Yeay, happy banget. Padahal cuma cerah cerah aja gitu ya, tapi bikin happy aja gitu ya. Om Poy, gimana kabarnya? Sehat? Ya, sehat, alhamdulillah katanya Ma. Oke, okay. Besok malam satu suro teh. Iya, malam satu suro di sini ada apa? Ada ini nggak? Ada adat sesuatu apa way obor ke apa ke? Ada nggak?
1: Ada di Laren malam ini.
0: Ah, malam ini di Laren lah.
1: Kayaknya.
0: Wow. Habis isya. Ini sudah isya sih sebenarnya, udah habis isya. Wow, yeah, aku masih bisa nonton lo siaran sih. Yeay, semuanya ada acara ya. Kalau misalkan bener nih nonton kapan lagi kan nonton acara pawai obor malam satu suro ya. Biasanya pawai obor ada ini gak, ada pertunjukan seni lainnya, angklung atau apa gitu mah? Ditunggu informasinya ya. Beautiful angel, love your imperfections, every anger. Oh, itu kedengaran udah lagi siap di jalan teh Cina. Oh my god, mau ada pawai. Yes, ramai banget sih. Kayaknya banyak tukang sih. Bisa jajan. Yeay! Woohoo, banyak yang jualan. Aku suka banget. Udah stop ya ngomongin jajan-jajannya. Hah? Susu putih? Apa ya? Nggak tahu sih, aku I don't know. Kamu mau puasa muteh? Mau cari wangsit, Ipoy? Kalau di tempat mama di, kalau di tempat Mama Ayu cuman ada pawai obor aja. Gitu ya, mungkin karena biasanya beda desa, beda kecamatan, beda ini nggak sih, beda adatnya juga.

Oh, sama aja ya kalau di Bumi Ayu. Oke, ini sebelum nanti kita prepare nonton, kita fokus siaran dulu ya. Ya, selamat malam nih buat sobat setara semua yang lagi di rumah atau lagi siap-siap nonton pawai obor, atau mungkin yang malah ikut pawai obor gitu ya. Wah, wow, selamat malam. Dan selamat malam juga yang malam ini tetap harus lembur, tetap harus kerja. Semangat selalu pokoknya, rezeki berkah barokah, lancar terus kerjaannya ya. Amin. Dan pastinya nih semoga juga nih buat sobat setara semua yang lagi di perjalanan, semoga perjalanannya aman, nyaman, dan tentunya selamat sampai tujuan. Amin.

di bumi ayu kotanya nggak ada. Kalau di Laren jauh ya Bu. Aneh, mama diem aja di rumah, beda waktu masih di Tasik mah ikutan pawai. Oh, sekarang mah ada nenengnya, jadi nggak bisa ikut pawai. Masa susah nanti gendong neneng sambil bawa obor gitu kan, susah nanti. Ya pokoknya nih buat Sobat Stara semua yang mau gabung bareng aku, mau request lagu pop favoritnya ataupun mau kirim-kirim salam buat sama spesialnya jauh di sana tapi dekat di radio, boleh banget ya. Langsung aja nih bisa gabung di WA-nya kami di 0823-1328-0522. Oke, diulangi lagi ya, 0823-1328-0522. Atau bisa gabung juga di Facebooknya kami di Stara Brebes. Neneng baru bangun tidur, Neneng. Neneng, Masya Allah, Neneng cantiknya, lucunya. Ini tuh, baru bangun tidur. Akhirnya buat Sobat Stara, sambil nungguin Sobat Stara semua yang mau ikut gabung lagi, bakal play dulu nih lagunya Janji Setia dari Tiara Andini.

0: kamu kenapa, Feb? Dari tadi ibu lihat kamu pegangin perut terus.
1: Feby lagi datang bulan, Bu. Tapi perutnya rasanya sakit banget ini.
0: Kenapa kamu gak bilang sih sama ibu? Sebentar, ibu ambilkan Habutop dulu ya.
1: Loh, kok pakai Habutop, Bu? Itu kan obat asam urat bapak.
0: Kamu belum tahu ya. Habutop ini selain baik bagi penderita asam urat, stroke ataupun penyakit dalam lainnya, bisa juga untuk kelancaran haid.
1: Kalau gitu, Feby mau dong, Bu, minum Habutopnya. Udah gak tahan nih.
0: Ya udah nih, kamu minum dulu Habutopnya. Nanti malam sebelum tidur minum lagi ya.
1: Iya, Bu, siap. Makasih ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma, alamat Jalan Raya Songgom Lor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

0: di 93.93.
1: Pintarnya kau berpura-pura datang saat hati.
0: Cek, udah masuk. Lagi 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Halo semuanya yang sudah bergabung dan yang masih bergabung.
1: Kira kau berbeda.
0: Ya, dan pastinya nih Nyanya masih bersama produk dari PT Denatur Indonesia ya, seperti Habutop, Vitamal, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sutana, Otipus, dan Temoro. Produk unggulan yang pastinya sudah berBPOM dan bersertifikat halal. Ya, kata Kang Sari di Karangpucung nggak ada ini ya, nggak ada pawai obor ya. Di Cimanggu juga nggak ada pawai obor sih biasanya. Ada pawai obor nggak, Mak? Makku lagi nonton ini live aku. Tapi kayaknya di Cimanggu juga jarang banget ada pawai obor sih biasanya. Gitu. Memang di Karangpucung juga sama ya. Nah, kita memang senasib ya, memang jarang ada pawai obor dan mungkin ya atau adat-adat yang lainnya gitu ya. Mungkin next time gitu ya. Di wilayah Cimanggu ataupun Karangpucung juga di setiap ada hari-hari penting gitu kan, ada hari-hari tertentu ngadain pawai obor atau pawai yang lainnya gitu kan, biar lebih seru lagi, biar lebih apa tuh namanya, mempererat lagi kebudayaan gitu agar tidak punah tergerus waktu, biar anak-anak muda zaman sekarang paham gitu dengan adat istiadat ki orang Jawa itu seperti apa gitu kan. Karena memang perasaan feel magisnya itu kayak berkurang gitu feelnya, dan mungkin beberapa orang juga beberapa anak zaman sekarang juga nggak semuanya sih memang, tapi memang rata-rata juga sebagian ada yang mungkin belum paham atau belum kenal dengan kebudayaan kita. Nah, waktunya mungkin kita mulai memperkenalkan itu, dan semoga aja ya mungkin di waktu-waktu berikutnya di beberapa tempat mulai muncul lagi acara-acara seperti pawai obor ataupun pawai yang lainnya gitu ya. Agar bisa terus terlestarikan gitu ya. Tapi nih kadang apa sih itu malam satu suro gitu ya? Apa sih malam satu suro gitu ya? Nah, malam satu suro itu simpelnya atau definisinya bisa menjadi malam pergantian tahun baru dalam penanggalan Jawa ya, satu suro nih. Dan bertepatan juga dengan satu Muharram dalam kalender Hijriah Islam. Nah, biasanya tuh malam satu suro itu sangat sakral dan menjadi momen introspeksi, mensucikan diri dan memohon keselamatan bagi masyarakat Jawa terutama ya. Nah, malam satu suro itu ada biasanya itu ada makna ataupun ada tradisinya biasanya. Kayak merefleksikan diri dan menjadikan waktu untuk berdoa dan merenungi kesalahan agar tahun berikutnya menjadi lebih baik lagi. Biasanya kan banyak berzikir, berdoa, merenungi kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan sebelumnya. Agar apa? Agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu kan. Makanya biasanya malam satu suro juga menjadi momen introspeksi diri atau mensucikan diri. Gitu ya. Nah, biasanya itu berhubungan juga dengan tradisi Jawa. Nah, Jawa itu biasanya identik dengan keraton ya, tradisi keraton yang benar-benar masih kental ke Jawanya gitu ya. Terutama kalau keraton pasti dong kita udah tahu di wilayah seperti Keraton Yogyakarta ataupun Keraton Surakarta. Nah, biasanya malam itu diperingati dengan kirab pusaka ataupun membersihkan benda-benda pusaka dan ritual tanpa bisu. Apa sih ritual tanpa bisu gitu ya? Mengelilingi benteng tanpa berbicara gitu. Jadi mengelilingi arak-arakan, mengelilingi benteng, mengelilingi keraton gitu kan, tanpa berbicara antara satu sama lain gitu. Jadi sambil bawa, sambil iring-iringan kayak gitu. Nah, terus juga malam satu suro juga identik dengan tirakat dan doa. Masyarakat sering melakukan tirakat seperti begadang biasanya itu, tidak tidur semalaman untuk membaca doa bersama atau biasanya juga berpuasa. Mungkin ada beberapa elemen dari masyarakat yang melakukan hal tersebut untuk menambah biar lebih bermakna lagi dalam di malam satu suro ini gitu. Memang biasanya beda orang memang beda apa ya? Beda tradisi gitu ya. Karena memang setiap wilayah kita Jawa aja Jawanya udah banyak ya gitu. Jawanya juga banyak banget, ada Jawa kayak kita nih, Jawanya juga Jawa Ngapak, terus juga di Surakarta kayak Bandek dan lain sebagainya gitu ya. Jadi biasanya tuh beda daerah, beda tradisi juga. Tapi satu hal yang harus kita ketahui bahwa kita itu tetap satu sama, sama-sama Jawanya, dan pastinya harus selalu saling bukan mentolerir ya, saling melengkapi gitu kan. Karena memang setiap daerah juga bisa menjadi beda tradisi juga. Tapi selain itu tuh ada juga pantangan nih biasanya di malam satu suro. Pantangannya biasanya tuh antara dilarang keluar rumah dan juga dilarang mengadakan pesta biasanya. Memang ya ada ya. Tadi kemarin juga ngobrol sama DJ Ipo ya, kalau misalkan kalau malam satu suro itu nggak boleh kemana-mana, biasanya harus disuruh berdiam diri di rumah gitu ya. Karena memang sebagian warga percaya gitu kan, sebagian masyarakat juga percaya bahwa sebaiknya berdiam diri di rumah biar menghindari energi negatif atau kesialan biasanya. Nah kalau misalkan dilarang tidak mengadakan pesta, biasanya itu pernikahan atau perayaan besar gitu ya, yang umumnya itu biasanya dihindari. Kenapa? Karena dipercaya dapat mendatangkan malapetaka biasanya gitu, kayak takut dapat sial gitu orang-orang mungkin simpelnya ya. Tapi memang setiap hal itu pasti selalu ada pantangannya, ada larangannya. Tapi yang penting ya kita harus selalu saling menghormati daerah di mana kita harus di daerah di mana kita bertempat tinggal gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang bilang cuman itu doang ya. It's okay kalau misalkan setiap orang tuh punya pandangannya masing-masing. Yang penting harus saling menghormati aja gitu ya.
1: Kau berpura-pura datang saat hatiku terluka.
0: Ya betul banget, harus apalagi orang-orang yang merantau itu harus bisa beradaptasi dan saling menghormati kuncinya. Jadi memang setiap daerah kan memang punya tradisinya masing-masing ya.

0: Jabar Jateng itu keciri pisan beneran. Memang ini ya, memang apa ya? Meskipun sama Jawanya, tapi biasanya tuh perbedaannya tuh udah kelihatan gitu ya. Oke nih, kita bacain dulu ya beberapa pesan dulu yang udah masuk dari Sobat Stara semua dulu nih. Dari Tumiar Idawati, dari Medan kakak hadir. Halo, selamat malam. Dari Nok Danyem, halo Nok Danyem cantik, mama ikutan hadir cup nomor 1. Mama nomor 3, mak. Maaf ya. Dari Mas Justiran, assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir tanyanya. Halo, malam kembali.
1: Kan sebagian luka.
0: Halo Bos Sukari, assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam teteh cantik, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Kang Bos Sukari gimana nih? Semoga dalam keadaan sehat juga ya. Ini dari Citandok, daerah Malingping. Banyaknya mau nitip kirim salam buat Bapak Bos Agus Darmawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Banyaknya semoga sehat selalu dan diberikan umur panjang aja deh sekeluarga. Amin, terima kasih. Citandok nyimak terus sambil mungkus kerupuk 2 RT-an di rumah bosku di Pasar Kertaraharja. Thank you, terima kasih yang udah selalu nyimak, sehat selalu, lancar terus usahanya.

Akhirnya masuk juga nih suaranya. Ya, sambil nungguin sobat Setara semuanya yang mau gabung lagi, aku bakal play dulu ya lagu apa ya? Ada nih Ariana Grande. Kenapa sih suaranya selalu hilang dari mic? Aku tuh bingung jadinya.

0: Lulu, si abang mau kemana? Kok masukin barang-barang ke ransel sampai sebanyak itu?
1: Bapak, ini pak, abang rencananya lusa mau ikut hiking, mendaki gunung gitu sama teman-teman kampus. Padahal baru aja abang mau izin ke bapak.
0: Ih, asik dong tuh. Bisa refreshing dengan alam luas, ngilangin jenuh di kampus ya.
1: Nah iya pak, mumpung gratis pula. Jadi abang cuma bawa uang saku seadanya aja buat jaga-jaga.
0: Syukurlah, tapi ingat hati-hati di sana. Jangan sampai pisah sama rombongan. Jaga jarak aman dan berdoa.
1: Pasti pak.
0: Dan ada satu lagi nih, bawa habutopnya biar di sana juga tetap bisa konsumsi supaya nggak telat konsumsi juga. Ini kan herbal, jadi harus rutin dan juga telaten minumnya.
1: Tentu dong pak. Nih, abang udah siapin di tas. Bahkan abang bawa 2 botol nih. Siapa tahu ada teman abang yang lupa bawa habutop. Kan teman-teman abang juga rutin minum habutop.
0: Nah, betul itu. Mumpung masih muda, kalian harus pintar-pintar memilih suplemen makanan tambahan kayak habutop ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Neo Farma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Selawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.

Ya, balik lagi di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Tak sanggup melupa, terlanjur mencinta. Kadang hati dan pikiran itu gak bisa bohong ya. Kadang hati dan pikiran tanpa kita sadari menjadi ilusi yang bikin kita itu gak gampang lupa. Padahal sadar diri bahwa hati sudah tersakiti gitu. Sedih ya. Cinta yang kita rasa itu nyata. Tapi realita ternyata dia bukan untuk kita. Dan tanpa disadari juga, hati, perasaan, pikiran, tahu-taunya gak bisa lupa.

Ya, galau dikit ya bang. Boleh dong bang. Kita bacain lagi nih yang udah masuk dari Sobat Setara ya. Mama Fikar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Radio Setara Brebes juga teteh nyanyi. Mama Fikar ikutan gabung di play lagunya Tak Segampang Itu dari Anggi Marito. Salamnya buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada. Dan untuk tetenyanya, semangat, selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan, bahagia selalu. Hatur nuhun teteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh. Oke, nextnya lagi dari 0889 sekian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Bapak penyiarnya. Malam kembali. Selamat bertugas ya. Oke, biasa Mbak mau request lagu Anji Drive yang mana aja deh, boleh. Udah di play tadi lagunya Anji ya. Judulnya apa tadi ya? Orang yang berbeda. Itu lagu terbarunya Anji ya. Tolong di play ya Mbak, dari Bang Hasan Windu Aji. Terima kasih, terima kasih kembali. Oke, nextnya lagi dari Kang Sahri ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Nyanyan Lavenia, jatuh cerita ulalala baby. Selamat malam, malam kembali. Sari lagi jahit ya, dan hadir di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini. Request lagunya Betran Peto Putra Onsu, judulnya Pecundang. Salamnya buat Mama Fikar, Teh As, Kang Rahono, Kang Ade, Mama Bapak Yen, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mas Istiron, dan buat semuanya aja. Sahabat Citra Amelia dari A sampai Z. Makasih banyaknya Lavenia yang cantik cerita ulala ulala bebe. Sehat dan sukses selalu. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, baru ingat besok pagi jam 7 ada pawai di sini Mbak Nyanya. Wow, pawai. Besok pagi jam 7 ya. Ke sana enggak ya, OTW enggak nih Karangpucung buat nonton pawai. Kalau di sini mah nih, kayaknya udah mulai nih pawainya nih. Lewat Masjid Agung katanya. Berarti deket nih. Kalau kita jalan kaki dari gerai ke Masjid Agung paling 10 menit nyampe. Soalnya biasanya kalau ada acara pawai gitu, arak-arakan biasanya kan motor sama mobil itu nggak bisa lewat kan. Otomatis paling biasanya jalan kaki ya. Ini 1 jam lagi kok lama banget ya. Gue mau OTW nih. Mama Fikar OTW enggak, Mama Fikar? Mama Fikar ini Mama Desta OTW enggak ya, Mama Desta?
1: Kau harus datang.
0: Boleh tuh ya nonton nih. Ada waktu berapa menit lagi? 45 menit lagi nih aku menemani sobat setara semua. 35 menit lagi nih aku. Mau nonton pawai.
1: Setelah takkan terpisah.
0: Aku tak tahu. Oke nih sobat setara semua, sebelum aku lanjut, ada lagunya dari Ziva ya. Pilihan terbaik buat sobat setara semua.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
2: Iya, betul.
1: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
2: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
2: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
1: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
2: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
1: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
2: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Pak ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habu Top Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjar Harjo, Brebes.
0: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
3: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

Masih bersama Nyanya di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Hai hai hai. Yang lagi makan. Mama lagi makan, Cina. Enggak bagi-bagi nih, enggak bagi-bagi nih, enggak bagi-bagi nih.

Boleh lah ya, boleh lah ya, malah dibagi-bagi gitu kan ya, di foto lagi makan gitu kan, spill makan apa malam ini. Spill makan malam hari ini apa gitu ya. Weh, ya Allah, ya Allah, ini ngirim fotonya Neneng. Neneng, ya Allah Neneng, Neneng lagi apa? Wah, seru banget nih malam ini sih Neneng ya. Oke nih, thank you banget ya Basa-Bastara semua yang udah selalu stay tune, setia menemani aku dari awal sampai akhir segmen. Terima kasih juga buat support, doa dan semangat dari Sobastara ya, semuanya. Dan aku juga mohon maaf nih apabila ada salah-salah kata, terutama dari kata-kata aku yang mungkin kurang berkenan di hati Sobastara semua. I'm sorry, mohon maaf banget dari lubuk hati yang paling dalam. So, nyanyi lawan Feni yang cantik cerita ulala ulala bebe, harus pamit undur diri di Gemini pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari PT Denatur Indonesia.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT4, RW3, Songgong. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT7, RW1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT3, RW2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Stara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Malam-malam bingung mau ngapain? Boring? Tenang, semua pasti beres. Cuma dibebas request. Yuk gabung.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Star Berbes, infonya grass, musiknya yes.
1: Tapi tinggal tunggu waktu.
2: Kasih aba-aba kalau.
0: Oke, selamat malam Sobat Star semua. Jumpa dengan bareng Ipoy di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Jadi buat Sobat Star yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu bebas genre apapun, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0833-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Star Berbes. Jadi Sobat Star jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Berbes, infonya grass, musiknya yes.

0: Jang, kumaha tadi di sakola? Tiasa teu main atletik teh? Saurna bagian olahraga atletik.
1: Iya, saatuh, Mak. Wah, Ujang teh ngeluarkeun sadaya kemampuan Ujang. Pokona Ujang panglincahna, Mak. Sat, sit, sat. Batur gehara oke ningali Ujang lincah lompat. Tarik pisan, cina.
0: Tah, kudu kitu, atuh.
1: Muhun, Mak. Pokona kelompok Ujang, mah, menang we tadi teh.
0: Mun, Jang. Kudu kitu, ai diajar, mah.
1: Muhun. Ngan tadi mah tenyeri sampean teh. Gening ayeuna nya mah karaosna asa paragala lino betis Ujang.
0: Adatna Jang, ai tos olahraga mah sok kadang kitu.
1: Kumaha tung kewengi? Malti beragara bobo Ujang.
0: Mun kitu mah

tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang Banyumas.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, Bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya, Bapak.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Star Berbes, infonya Grace, musiknya Yes. Oke, sebesarnya semua selamat malam ya. Jumpa lagi bareng Ipoy tentunya di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti. Terima kasih nih buat sobat Star semua yang sudah bergabung bareng Ipoy, dan yang belum bergabung boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823 1328 0522, atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Stara Brebes.

Oke, gimana nih di daerah Sumatera, apakah ada pawai obor memperingati tahun baru tahun baru Islam ya Sumatera ya. Hancur semuanya. Kita semua berdoa semoga pribadi kita nih ya Sumatera bisa lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya, di tahun berikutnya gitu ya Sumatera ya. Oke, tentunya buat Sobat Setara semua dimanapun berada, semoga pada sehat selalu, semoga aktivitasnya lancar terus, selalu diberikan kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Rezekinya lancar pokoknya ya, lancar kacar kucur pokoknya.

Tadi Pak Isi lihat info-info ya. Kalau di Bumaya juga ada pawai ini, pawai obor ya sementara ya. Dan tadi juga sempat terdengar ada bunyi kembang api ya. Gimana nih di daerah Sobastara semua? Apakah ada pawai obor juga? Biasanya pada ngubengin kampung ataupun desa gitu ya. Dan kalau di Bumi sendiri itu pada turun ke jalan raya sih. Tadi Ipoy ada ya, lihat tadi ada yang live TikTok ya Sobastara ya. Ada bintang, bintang. Oke Sobastara, Ipoy tunggu nih sampai jam 11 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star, berbes infonya gratis musiknya ya. Yes.

0: Doni.
1: Naon, Pak?
0: Bapak pamesirkan habutop.
1: Naon eta teh habutop teh, Pak?
0: Eta geuning anu sok diiklankeun di radio kangge bapak anu boga keluhan penyakit darah tinggi kieu. Salain eta kan loba manfaatna oge habutop.
1: Nyangge satu, Pak. Doni bade meser mekarang jeung bae, sanyao papanggih panyiar anu geulis.
0: Nya maneh mah kalah papanggih jeung anu geulis. Meuli obat seteh. Yang ada satu bapak gerek milu ah.
1: Ulah sok milu bapak maulah pemiluan.
0: Bye atuh, sugano ya boga mamah baru.
1: Tong kitu atuh bapak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02 RW 03 Tritilor, Srublegi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT 3 RW 5 Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT 7 RW 3 Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT 22 RW 4 Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT 1 RW 1 Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya Grass, musiknya Yes. Masih bareng Ipoy Sobat Stara semua tentunya di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Dan seperti biasa nih, pengen sendirian masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada butuh Vitama Atipus, minyak herbal sultana, teh moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat sobat sekarang tertarik ingin mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat Stara juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Stara Brebes yang ada di Jalan Haji Asyim Asyari, nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuh Turi Bumi Ayu.

Oke, Sobat Arif, mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk ya. Yang pertama ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, malam Radio Setara Brebes. Malam juga Mama Fikar. Mama Fikar ikutan gabung lagi ya. Salamnya buat Sobat Setara semua dimanapun berada. Buat Sobat Setara yang sudah absen Mama Fikar, hatur nuhun pisan katanya ya. Untuk pengipoinya, semangat, selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan, semoga siarannya lancar. Amin. Sampai acara beres tanpa lup-lup sinyal. Siap. Dimulai lagunya Luka Sekerat Rasa dari Arif featuring Yolanda. Hatur nuhun bagar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari Asahari. Assalamualaikum si poin. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam juga Sahari hadir lagi rebahan nih dan hadir di acara beres. Mau request lagunya Megi Z, Cinta Hitam. Salamnya buat Mama Fikar, Teh As, Kang Rahono, Pak Edi Palemanan, Neng Etri, Kang Adeng. Terus juga tuan bapak Pak Yeyan, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Kang Justiron. Dan buat semuanya aja Sobat Setara FM Brebes. Terima kasih Mas Ipoy, selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Mbak Ima juga, Mas Cici Wiro. Oh, ini sama Ima yang lagi ngelembur, minta lagunya The BJ. Salamnya buat semuanya aja. Juga grup Kasera sama grup Setara, salam kompak. Wanya baca jaga kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu. Amin. Terima kasih Mbak Ima. Ada dari Mama Eni. Assalamualaikum, waalaikumsalam, malam masih poin, malam juga Kubang Kakung hadir menyapa untuk semua Sobat Setara dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Salamnya buat semuanya aja. Request lagunya Gending Trisno. Itu gak ada Mama Eni, Ipoy cari, belum ada lagunya ya. Untuk masih poinnya, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, amin. Rancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin. Terima kasih Mas Ipoy, ditunggu lagunya. Assalamualaikum. Diganti lagunya ya Mama Eni ya, soalnya lagu itu gak ada ya Ipoy, udah cari-cari. Oke, geser di Facebook, ada dari Neng Zalfa, semangat Bang Ipoy. Ada dari Mang Obar juga, hadir terbaring sakit. Lagunya Titip Cintaku. Waduh, Kang Obar, semoga lekas sembuh ya. Oke, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Purpose, infonya Grace, musiknya yes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah

0: hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
0: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT4, RW4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hashim, 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka, nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 441, Ketanggungan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara?
2: Ibu Sumiah.
1: Ibu Sumiah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumiah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki-kaki kaku semua Neng. Jadi.
1: Oh iya, bisa diceritakan Bu sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya terasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya. Kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop keburu habis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap, Krajan, RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diro. Alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor, RT2 RW8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya grass, musiknya yes. Masih paling poi Sobat Star semua tentunya di acara PRS Bebas Request. Dan gak kerasa udah hampir 2 jam Ipoy nemenin Sobat Star semua ya. Terima kasih buat Sobat Star semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di play ataupun mungkin pesan yang terlewatkan. Ipoy pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Dengerin lagu-lagu dangdut di Sedap Malam. Setiap hari jam 9 sampai dengan 12 malam di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Star Berbas, infonya grass, musiknya yes. Dimana lagi paling ipoi Sobastara semua di acara Sedap Malam Semangat sampai jam 2 nanti ya. Jadi Sobastara yang mau bergabung paling ipoi, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu dangdut, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823 1328 0522, atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Star Berbas. Oke Sobastara, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Berbas, infonya grass, musiknya yes.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa ini?
2: Dengan Bapak Aziz Muslim.
1: Ayah Bapak dari mana?
2: Saya dari Sukamandi, Cisenggirang.
1: Oh, dari Sukamandi ya Pak. Oh ya, Bapak kesini ini mengonsumsi apa Pak?
2: Obat herbal Vitama.
1: Udah beli berapa botol nih Pak?
2: Saya sudah membeli 3 botol.
1: Oh ya, sebelum mengonsumsi Vitama, apa yang dikeluhkan dari mata Bapak?
2: Sebelum saya mengonsumsi obat herbal Vitama, saya mempunyai keluhan mata perih, rabun.
1: Oh, mata perih dan rabun ya Pak. Terus setelah mengonsumsi Vitama ini, apa yang Bapak rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah meminum obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata, saya sudah sehat kembali. Pandangan pun sudah normal kembali.
1: Ya mungkin Bapak punya pesan-pesan untuk para pendengar ataupun juga yang mempunyai keluhan seperti Bapak, silakan.
2: Pesan-pesan bagi yang mendengarkan radio dan yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo konsumsi obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Insya Allah pandangan kita normal kembali.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih pokoknya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan. Alamat Jalan Lingkar Bayur, RT7, RW6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras. Alamat Ruko Perdagangan Selawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur nomor 23 Losari Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh RT 5 RW 3 Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06, RW 02, Kecamatan

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Mix 93.5 dan remixnya hanya di RCA 93.5.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Star Berbas, infonya keras, musiknya yes. Oke, selamat pagi sobat Star semua. Jumpa lagi bareng Ipoy di acara Dangdut Remix sampai jam 8 nanti ini. Jadi buat sobat Star yang tertarik yang ini bergabung dengan Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu Dangdut Remix, boleh banget langsung meluncur ke WhatsApp di 083-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Stara Bebas. Oke sobat Star, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Bebas, infonya keras, musiknya yes.

0: Widih, Kang Salim. Orang nana lirene kok manjat murung wit kelapa. Kok sing Spiderman.
1: Bisa baik ono lah. Oke, ngerti ora no? Zaman saiki kue kudu aja wedi kesel, langkah waktu gue kesel, kudu tetep gerak supaya dapur tetep kebul.
0: Lah kerja opung be, ora perlu menek wit kelapa.
1: Si kopongan, tutu kaya kue, arane binyong tukang deres, sumber rezekine ya kue.
0: Tapi jen, delengan jenengan kaya kue, ayo ngertau gigir awak perlara ya, awaknya segerbu-gerbu aja kaya wong nom.
1: Iya, sesalah. Usia hanyalah angka no. Aku kue duwe jamu sing gawe awakku selalu seger lan fit.
0: Apa ku jamu nek?
1: Arane jelas, Habutop no. Obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Sing apik kanggo menjaga metabolisme awak. Daya tahan tubuh juga makin kuat. Stamina ne oke lan mencegah berbagai macam penyakit no. Saiki ora tua, ora enom, nek ora jaga pola hidup sehat ya ora bakal jos, ora bakal sehat.
0: Nah, betul juga kowe Habutop. Pantesan kayung nang dindi akeh bekas botol Habutop nang daerah kita ke konsumennya ya.
1: Ya jelas, herbal alami tanpa efek samping lan terpercaya.
2: Habutop, obat herbal, ramuan Arab sing lagi ngetop. Habutop saged membantu menjaga kekebalan lan kesehatan tubuh. Habutop sae kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4, Taraban.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nami abdi Ibu Eti anu aya di babakan Poda. Gaduh keluhan diabetes, tensi tinggi, kaki kesemutan, teras okararegel gitu. Saatos ngaleut Habutop, alhamdulillah rada ngirangan, kesemutan tos hilang, diabetes henteu tinggi, nya tensi henteu tinggi gitu. Alhamdulillah Habutop perantawisan radios Ibu janten tiasa jag-jag insyaallah mudah-mudahan saterasna damang. Terus meser 3 botol ayeuna. Saran kanggo wargi-wargi sadaya, bili aya nu gaduh keluhan sapertos abdi, mangga geura nyobian ngagaleh Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT 4 RW 1 Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT 10 RW 2 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Agen Pakamso, alamat Desa Igir Klanceng 1 Duku Igir Manis, Sirampong.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf Pak ya diganggu. Bapak siapa namanya?
2: Pak Didi Sadut.
1: Pak Didi Sadut, alamatnya mana?
2: Di Kertahayu Abimah Pak.
1: Nih, ngobrol-ngobrol bagi pengalaman sebelum mengenal Habutop ya, Pak Didi atau Kang Didi nih punya keluhan apa sebelumnya, cobalah bercerita.
2: Saya teh gini suka pegal-pegal linu kusuknya gitu, sering kerja berat gitunya.
1: Emang pekerjaannya apa Mas?
2: Ya, kuli lah, tukang kuli saya mah.
1: Iya, terus?
2: Suka pegal-pegal, pegal linu, encok, rematik, asam urat, gitu. Banyak keluhan.
1: Borongan ya?
2: Ya, banyak keluhan-keluhan lah, gitu.
1: Terus?
2: Ya, saya mendengar, gitu. Mendengar-dengar ada obat itu, Habutop.
1: Di radio.
2: Ya, saya alhamdulillah, saya pakai Habutop.
1: Udah habis?
2: Udah habis. Sekarang alhamdulillah saya sekarang mah sembuh.
1: Iya. Habis berapa botol?
2: Habis 2 botol.
1: Oh, sekarang masih berlangsung?
2: Tapi sekarang masih berlanjut gitu. Okay, masih iya. Terus makan obat gitu.
1: Iya. Belinya kemana?
2: Ya, saya ke apotek atau di apotek atau langsung ke
1: radio.
2: Iya. Ya, pesan-pesan itu buat Pak yang punya keluhan seperti saya, penyakit rematik, encok, pegel linu, ya dianjurkan saya pakai itu, pakai obat Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Kang Didi.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian pendengar, berbagi cerita dengan Kang Didi, pengguna Habutop. Terima kasih.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774. Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat Jalan Raya Margasari nomor 88 Tegal.

0: Widih, juragan kayak lagi tes COD-an ge cair.
1: Iya dong, alhamdulillah ge obat herbalku selalu laris karena khasiatnya sing bukan kaleng-kaleng, Cok.
0: Ngomong-ngomong, dodolan obat herbal apa sih ge? Terus mau tes COD apa?
1: Mau anak konsumenku sing ngeluh, awake sering ora bertenaga, gampang masuk angin utawa meriang ngene. Ditambah duwe keluhan asam urat.
0: Terus tukune apa kuwi, Mas?
1: Ya jelas butop lah. Obat herbal ramuan Arab sing paling top. Selain menambah kekebalan tubuh, habutop ki juga apik. Dikonsumsi nganggo sing kena penyakit asam urat, rematik, diabetes, darah tinggi, bahkan stroke.
0: Widih, dening jos temen pantesan laris.
1: Iya dong. Saiki aku duwe misi menyehatkan orang-orang sekitar dengan cara yang sehat dan alami, Bro.
0: Aduh, wis kaya caleg duwe misi-misi barang.
1: Caleg mah durung tentu amanah. Nek aku lebih jelas kayak ngasih solusi herbal sing bermanfaat lan pasti khasiate.
0: Waduh, ayung bahaya ki ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi top. Habutop saged membantu menjaga kekebalan lan kesehatan tubuh. Habutop sae kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774. Agen Apotek Asyifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Egir Klanceng 1, Dukuh Egir Manis, Sirampok, Brebes.